Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

0: gua enggak ngerti dari arah sini semuanya. Banyak kan ya? Banyak kan ya?
1: Tes 1, 2, 3 dicoba. Tes check sound. Check sound. 1, 2, 3 dicoba. Check sound. Check sound. Baik. Bismillah. Allah yubarik fikum. Ananda dari kelas A, B, dan C. Sekarang kita mau 10 menit ke depan. InsyaAllah ta'ala kita akan melaksanakan kegiatan kita bersama. Harapan dari kami, dari ustaz-ustaz kalian, duduklah kalian dengan tenang, pandangan ke depan, perhatikan apa yang akan kalian dengarkan, apa yang akan kalian lihat. Semangatlah kalian dalam menuntut ilmu. Insyaallah ta'ala di pagi hari ini yang berberkah, insyaallah di kesempatan berbagai ini kita akan kedatangan tamu, tamu yang mulia, ya, yang mungkin angkuntum sudah tahu, bahkan kenal namanya. Kita coba alat wasalahnya mana? Coba mulai. Ini apa dulu sebelum dulu? Ini Syekh yang akan hadir bersama kita. Syekh siapa ya?
2: Syekh Abdul Ghani.
1: Katanya Syekh Abdul Ghani. Yang betul. Kelas A. Yang hadir nanti bersama kita dengan Syekh siapa? Syekh siapa?
2: Syekh Abdul Hakim.
1: Ada bilang. Kelas A bilang Syekh Abdul Hakim. Kalau kelas B, ada yang menjawab Syekh Abdul Ghani hafizahumullah ta'ala. Kita dengarkan dari kelas C. C yang mana? Ustaz tunjuk yang paling kecil aja dulu. Yang senyumnya mana ya? Oh ini bajunya loreng ini. Tentara siap. Geleng-geleng kepala dia. Siapa Syekhnya? Yuk. Ini siapa Syekhnya?
2: Syekh Abdul Hakim.
1: Syekh Abdul Hakim. Yang benar adalah Syekh Abdul Syekh Abdul Hakim hafizahullah ta'ala yang akan bersama kita. Dan menambah kebahagiaan di hari ini, kita akan kedatangan tamu juga teman-teman kita dari mana? Teman kita banyak ini. Ada teman-teman kita yang mau hadir juga, yang dari kota luar Jember. Mereka adalah teman-teman kita dari Ummul Sari. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Tafadhal Ustaz, adik-adik dari Ummul Sari boleh merapat dan bergabung dengan teman-temannya yang ada di dalam masjid saat ini. Baik, anak-anak sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Di kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah taala kita akan bersama dengan MC atau apa? Teman kita nanti ada quiz. Kalau ditanya, iya kan? Baik, coba ahlan wa sahlannya dulu, mana yang namanya siapa ya? Yang paling keras ini, Ibrahim Al-Hanif, sini dulu. Ini Ibrahim Al-Hanif.
3: Yang mau tampil nanti. Ya, baik. Yang lain diam dulu ya. Yang lain diam dulu.

Sekarang bareng-bareng. Bareng-bareng dengan temannya yang dua, kelas A, kelas B, C. Ayo mulai. Ananda Ibrahim Al-Hanif. Yang lainnya boleh mengikuti. Mulai. Ayo. Ahlan. Mulai.

Yang kalian dengarkan, Ustadz kemarin bilang apa? Ya Syekh Abdal, bukan Abdul ya, Abdal Hakim. Ya, duduk. Ah sini, Ibrahim Abdul lagi yang pimpin temannya. Tapi temannya harus kompak, yang keras. Ya Syekh Abdal Hakim. Abdal Hakim. Taib, lain. Bareng-bareng lain. Ayo. Ahlan mulai, ahlan.

0: دل حكيم أهل فسح لن فبر حبل ياتح حق دل حكيم.
1: Jazakum Allah khairan, Allah yubarik fikum. Sekarang nanti pendamping setiap kelas mohon dibantu kelas A, B dan C, setiap anak-anaknya ada di dekat mereka ya, atau di sela-selanya, sehingga ketika Syekh datang kalian perhatikan. Anak-anak sekalian, barakallahu fikum. Jadi nanti dari teman-teman moderis dari Umbul Sari bisa membantu. Adik-adik dari Umbul Sari maju nak dikit lagi di sini, agak maju dikit nih. Ya, ini yang di depan jangan lewat garis ini. Yang di depan sini, sini, dengar sini. Jangan lewat batasnya ini. Dan ini Ustaz dirapikan lagi, Ustaz dirapikan lagi. Anak-anak sekalian, jika nanti Syekhnya hadir di tengah-tengah kita atau di hadapan kita, diperhatikan seperti kelas ini ngobrol. Ada Usman ngobrol. Kalau ada Syekhnya duduknya tenang atau rame? Tenang atau rame? Ahsantum, tenang. Kalau tenangnya seperti mana ini tenangnya? Pandangannya ke depan, tangannya mana Ustaz lihat, tangannya, kakinya. Ini agak maju sini Abdullah nak, Abdullah sini. Usman agak maju sini Usman. Depan. Rapi. Terus lagi, Abdullah agak maju sini. Ini maju sini nak. Maju-maju Zian. Zian ke sini. Baik, anak-anak sekalian, barakallahu fikum. Nanti kalau ada yang mau BAK, BAB, angkat tangannya dekat ustadznya ya. Nanti setiap kelas ini ada pendamping kelasnya, khususnya kelas A. Ini enggak boleh gerak-gerak, ini salah dibicara. Ini kelas B. Kalau syekhnya sudah duduk di sini, kakinya Abdurrahman, Abdurrahman, nanti dipindah ke belakang. Yang enggak bisa tenang yang di depan seperti ini, dipindah nanti. Ini siapa ini? Adiknya siapa? Siapa? Adiknya? Oh boleh di belakang aja. Ya di situ nak ya. Baik, di belakang. Kok enggak tenang ya? Ini syekhnya akan datang jika kalian sampai duduk yang bagus. Ini Abdul. Ayo kelas A, kelas B dan C. Lihat ustadznya, matanya mana matanya? Bagus kelas A ini, masya Allah kuat ini kelas A. Kalah kelas B enggak ya? Bagus kelas B. Ini yang ikut dari Umbul Sari Ustadz ada 6 orang. Ya 6 orang ya. Kelas berapa saja ini Ustadz? Semuanya kelas B teman kalian. Nanti kita kenalan ya. Ada yang siap tampil enggak ya? Kalau ada siap enggak apa-apa. Yang berani baca apa nanti? Hafalan doa-doanya. Ini yang di belakang. Enggak lihat ustadznya ini kelas C. Kelas C mana ini duduk bagusnya, lipat kakinya duduk bersila. Ayo. Ini buka jajan ini enggak boleh dulu.
2: Pelanggaran kamu.
1: Ya, insyaallah kita harapkan perwakilan per kelas mendampingi Anda masing-masing sehingga Anda bisa lebih fokus dan konsentrasi. Yang di depan-depan ini, kalau masih gerak seperti Abdan, Al-Qasim ini dipindah ke belakang. Karena lihat nanti di sini, Syekhnya nanti duduknya di sini ya. Zur'ah, jangan tegur-tegur, lihat aja. Zur'ah, Abdurrahman, itu kalau nggak biasa duduk yang bagus, nggak boleh. Adabnya. Syekhnya sudah mau datang. Ya, Ibrahim Abdul sini, Ibrahim Abdul sini. Lihat ke sini, jangan lihat ke belakang. Ini. Ah, enggak lihat ke depan, kelas B ini, kelas A lihat itu tuh. Ah.
2: Kamu ada sini, lihat sini dulu. Mau di belakang sana duduknya. Siapa lagi yang lihat belakang? Ini tampilannya mantap ini. Cakep itu.
1: Ya,
2: Syekh Abdul Hakim ya. Duduk tenang. Ini Syekhnya katanya sudah mau ke sini. Kalau ke sini berarti naik mobil. Naik mobil turunnya di mana ya? Itu ada. Sudah di depan. Lihat ini, Wahid, Isnan salah. Lihat ke sini, malu lihat sini Ustaz. Syekhnya, ayo, sini. Lihat ke sini, perhatikan. Ahlan ya, Ahlan. Perlahan-lahan ikut Ahlan. Mulai.
0: Ahlan wa sahlan wa marhaban ya Syekh Abdul Hakim. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya Syekh Abdul Hakim. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya Syekh Abdul Hakim.

0: Hakim.
1: Jazakallah khairan, Syekh sudah berada di tengah-tengah kita. Duduklah kalian dengan tenang. Perhatikan Syekhnya akan mau sholat, mungkin sholat dulu. Jadi kalian duduk tenang. Ijlisu jayidan la kalam. Ijlisu jayidan la kalam.

0: Marhaban wa ahlan wa sahlan bikum jami'an fi hadzal liqa'i thayyib. Al liqa'i al wuddi al ilmi baina fadilati Syekh Abdul Hakim Dahhas wa tullab Madrasah Tarbiyatil Aulad bi ma'had Minhajil Athar Jember. نسأل الله تعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا وأن يرزقنا فيه العلم النافع والفهم الصحيح وحسن العمل.
1: Teman-teman, adik-adik sekalian dari lembaga Tarbiyatul Aulad yang kami hormati dan kami sayangi, sebagaimana agenda kita pada pagi hari ini, kita bersama-sama bertemu dan menyambut kedatangan masyaikh kita, yaitu Syekh Abdul Hakim Dahhas hafizallahu taala, yang insyaallah akan ditemani pula oleh Ustaz Abu Jundi hafizallahu taala. Kami ucapkan selamat datang kepada para santri Tarbiyatul Aulad, kepada para mudarrisin, para asatidah, dan juga terutama masyaikh kita. Kemudian kita majelis kali ini mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik dan menampilkan yang terbaik kepada para pendengar dan juga para ustaz dan juga para syekh kita, gitu ya. Jadi teman-teman, adik-adik sekalian, kita bersiap-siap menampilkan

0: Ya, adik-adik sekalian, insya Allah sebentar lagi kita akan menampilkan apa yang adik-adik tadi sudah siapkan ya, kepada Syekh dan juga kepada Ustaz-Ustaz, kepada Ustaz Abu Jundi dan mudaris sekalian. Ini kira-kira dari kelas mana dulu Ustaz?
1: Bismillah, baik insyaAllah untuk sesi berikutnya ini setelah kita mendengarkan nasihat dari Syekh kita, insyaAllah kita mulai dari kelas yang paling kecil.
0: Iya,

0: نعم يا شيخنا وهذه الأروض نبدأ من الفصل الألف وهو فقرة في العقيدة على شكل أسئلة والأجوبة وإن شاء الله تعالى سنسألهم وهم يجيبون جميعا
1: جيد طيب إن شاء الله adik-adik dari kelas A kita minta untuk berdiri semua kelas A berdiri semua nak anak-anak kelas A ya dibantu dulu Ustaz berdiri yang rapi dirapikan dulu kelas A insyaallah ini akan kita tanya secara bersama-sama ya jawab yang bagus keras dan semangat biar syekhnya mendengar ya Ustaz ulangi kelas A siap enggak kelas A siap taib kalau siap yang kuat Ustaz bertanya kepada kalian, kalian menjawab dengan semangat dan keras. Fahim tum? Fahim tum? Baik. Dengarkan pertanyaan Ustaz.
0: As-su'alul awal. Ma dinuka?
1: Baik, kita ulangi dulu. Yang semangat lagi sebentar.
0: Ma dinuka?
2: Dinul Islam.
1: Bareng-bareng ya, semuanya menjawab bersama-sama ya. Sekali lagi.
0: Madinuka.
2: Dinul Islam.
1: Baik. Pertanyaan yang kedua.
0: As-su'alus tsani. Man rabbuka?
2: Rabbi Allah.
1: Bareng-bareng, yang semangat lagi. Ustaz yang ulangi. Man rabbuka?
2: Allah.
1: Baik.
0: As-su'alu tsalits.
1: Pertanyaan yang ketiga, dengarkan dari aminya.
0: Ainallah?
2: Allahus sama.
1: Bareng-bareng Ustaz Ihsan ulangi lagi, ya. Ainallah? Baik.
0: As-su'alu rabi'.
1: Pertanyaan yang keempat, dengarkan dari aminya.
0: Man khalaqaka?
1: Ah, yang semangat yang keras lagi. Ustaz Ihsan ulangi. Man khalaqaka?
2: Khalaqallah.
1: Tayyib.
0: Pertanyaan soalul khamis.
1: Ya, ini pertanyaan terakhir, pertanyaan yang kelima. Semangat kalian jawabnya. Dengarkan pertanyaan dari aminya. Tafadhol.
0: Man nabiyyuka?
1: Baik, sekali lagi yang keras usah santainya kalian semuanya kelas A yang semangat ya. Semuanya. Man nabiyyuka?
2: Nabi Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam.
1: Baik, jazakumullah khairan ala yubarik fikum.
0: Naam.
1: Ijlisu jayidan la kalam. Ijlisu jayidan la kalam. Barakallahu fikum.
0: Naam. Ayuh Syekh, hafizakumullah jami'an. Wa hadhihi al-urud insyaallah sa yu'ta lahum al-hadiyah. Satu'ta lahum al-hadiyah wa in syi'tum an tu'ti al-hadiyah min al-qa'imin. وهذه الهدية إن شاء الله سيقبلها بعض الطلاب
3: كلهم من بعضهم
0: كلهم
3: طيب
0: كلهم واحد يا شيخ
3: يأتون عندي
0: نعم
3: مرحبا بهم
0: تفضل
4: Ya, anak, adik-adik sekalian, kita berdiri dulu ya, berdiri, berbaris. Berdiri semuanya kelas A nih, kelas A. Kelas A berdiri. Ya. Berdiri dulu baris. Nah, baris yang rapi. Nanti kita setelah baris ambil hadiah dari Syekh satu-satu ya. Urut tertib nanti sesuai petunjuk dari Ustaz Ihsan. Ya salim dulu. Ya salim dulu sama Syekh. Ya bilang apa? Bilang apa? Ya lanjut satu-satu lagi. Cium tangan, cium tangan. Cium tangan.
0: Bilang apa?
4: Ayo maju, sini.
0: Ya maju.
4: Salim, salim. Ya lanjut, cium tangan. Jangan lupa bilang ya. Jazakallah khair.

0: Siap semua ya? Kelas B siap?
1: Siap. Ya.
0: Kita mulai. Mulai, Zat. Iya.
2: Naam.
0: Kita mulai ya. Wahid, Itsnain, Tsalatsa.

0: نعم قد سمعنا الأرض من الفصل الباء وإن شاء الله هذا الأرض يعطى لهم الهدية أيضا يا شيخ نعم تفضل
1: يا أدي sebentar lagi insyaallah Syekh Abdul Hakim akan memberikan kepada adik-adik hadiah nih. Memberikan hadiah kepada adik-adik. Antri ya, satu-satu berbaris, nanti dikasih satu-satu. Jangan lupa salim, cium. Bilang apa? Bilang apa? Ya, lanjut. Udah. Lanjut. Salim.
2: Ya, bagus suaranya.
1: Ini untuk teman-teman kelas B, Jazakumullah Khairan sudah menampilkan hafalannya dan juga penampilan kepada kita semua. Selanjutnya untuk teman-teman yang lain ya, dimohon untuk bersiap-siap. Tapi sebelum itu ada yang ingin disampaikan oleh Ustadz Ihsan, Subhanallah.
3: Baik, ini Ustaz Abu Jundi. Alhamdulillah di tengah-tengah kami ada adik-adik kita dari Umbul Sari. Mahatnya apa Ustaz Umbul Sari? Imam At-Tabari. Ya, ada yang
4: ya syekhana ja'u ba'du tullab min mantiqa ukhra yusamma Umbul Sari. Wa hadi tullab yani yadrusun di ma'had Imam At-Tabari Umbul Sari. فالمسافة ساعة واحدة منهم يأتون إلى كي يعني يهضرون أمام مصر
3: طيب bisa kuala ya kan
1: ya ini kita kedatangan tamu atau teman-teman juga nih dari daerah Umbul Sari Ma'had Rumbel Rumbel ya Rumbel Imam At-Tabari yang mana adik-adik dari marhalah TA ini juga akan bersama-sama menampilkan keterampilan mereka gitu ya kepada kita. Untuk teman-teman adik-adik siap ya menampilkan anu nih keterampilan nih. Ya, kemampuannya siap? Siap. Ya, boleh berdiri. Yuk, siap-siap berdiri yuk. Thank you.

0: نعم تفضل kepada طلاب Umbul Sari bisa mengambil hadiah, menerima hadiah dari Syekh. Ya. Bilang apa? Tangan kanan. Bilang apa? Bilang apa?
1: Jazakallah khairan.
0: Amin. Ya. Bilang apa?
1: Jazakallah khairan.
0: Ya. Salim dulu. Bilang apa?
1: Jazakallah khairan.
0: Masya Allah. Naam. Ijlisu jayidan ayyuha tulab la kalam. Ya, duduk.
2: Ya, adik-adik semuanya mohon duduk yang rapi ya. Tetap tenang. Jangan sampai berbicara. Ya, jangan berbicara. Tetap tenang menghadap ke depan, yuk. Tetap tenang menghadap ke depan, duduk yang rapi. Ya.
0: Naam. Fadilat Syekh hafizakumullah. Tsumma nantaqil ila Al-Arab Asani min al-Fasl al-Ba, wahyu kiraah al-du'a, du'a sama'ir Ra'd, al-ladhi qara'aha Ibrahim al-Hanif.
2: Ya, untuk teman-teman dari kelas B yang mau tampil setelahnya, ya doa-doa ya. Ya, mau tampil membacakan doa-doa, berdiri ya, dari kelas B. Teman-teman. Oh, satu orang ya. Siap? Siap, ya. Namanya siapa?
3: Ibrahim Al-Hanif.
2: Ibrahim?
3: Al-Hanif.
2: Ibrahim Al-Hanif, kelas berapa?
3: Kelas B.
2: Kelas B. Mau ngapain nih? Mau baca apa?
3: Doa-doa.
2: Ya, siap ya. Kita mulai. Wahid, Isnain, Salasa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya Syekh? كيف حالكم يا شيخ؟ اسمي إبراهيم الحنيف. سأقرأ

0: Hakim. Ahsanta barakallahu fikum.
1: نعم تفضل يا شيخ سلم الهدية.
2: Ya, adik-adik sekalian dan juga yang mendengarkan, yuk adik-adik tenang dulu yuk, tenang dulu. Yuk duduk yang rapi. Yuk duduk yang rapi yuk. Semuanya duduk yang rapi, menghadap ke depan. Menghadap ke depan, duduk yang rapi, tenang. Jangan berbicara ya. Yuk, yuk. Duduk yang bagus. Ya, adik-adik sekalian, alhamdulillah tadi kita sudah bersama-sama tampil ya, berani tampil dan memberikan sambutan kepada Syekh Abdul Hakim. Ya. Sekarang karena

0: Baik, untuk menambah semaraknya di hari ini, adik-adik kelas A, B, dan C berbaris di sana bisa berjabat tangan yang terakhir kalinya mungkin saat ini, insya Allah. Ya, ayo adik-adik kita baris dulu di sana, A, B. Untuk adik-adik ini butuh pendampingan ya dari para mudarisun, bisa membantu. Tepuk dulu, ayo nak. Kita mau baris dulu di sana ya, baris di sana. Ayo, jalan-jalan aja, jalan di sini aja, mulai dari sini. Kelas A, tenang, baris aja, baris. Sebelah kanan, ini diatur. Ya, tenang, rapi. Tolong dibantu ini, ya, dirapikan Ustaz Abu Jundi, anak-anak di sini. Ya, Ustaz Muhammad Harun, teman-teman.
1: Ya, berbaris, ini Sheikhnya. Ya, menghadap ke sini ya, sebelah kanan. Sini. Karena sini, sisanya nanti di sini. Ya, sini, sebelah sini.
0: Ya, ini jabatan sama Sheikhnya ini. Ayo. Ah, sudah, sabar. Ya, sini. Ya, sini. Ya, baris. Tafadhol ya, Sheikh. Ya, ini sabar. Ya, jabat tangan sama Sheikhnya.
1: Biar kamu dapat jabat tangan, sana memanjang. Ya. Oh, Sheikhnya dari kanan.
0: Ya, Sheikhnya dari kanan. Ya. Ya, baris. Dibantu dulu ini ami-aminya. Dibantu, kamu di sana. Ah, ini biar dapat semua ke sana.
1: Baris. Kamu ke sana. Ujung sana, cepat. Sini ya. Ujung sana kalian. Ke sana lagi. Panjang ke sana. Ujung sana. Ujung. Itu apa tadi sana? Sana sini dulu. Cepat sini, baris sini. Iya. Bilang apa?
0: Ucapkan jazakumullah khair ya Syekh. Jazakumullah khair ya Syekh. Iya. Jabat tangan. Kalau Syekhnya nanti mau pulang, kamu bilang ahlan. Jangan langsung pulang ya, adik-adik MTA dapat hadiah. Jadi setelah berjabat tangan dengan Syekh, kalian duduk yang tenang. Setelah itu ada bagi-bagi hadiah. Fahim dum?
2: Ahlan wa sahlan wa marhaban ya Syekh Abdul Hakim. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya Syekh Abdul Hakim. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya Syekh Abdul Hakim. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya Syekh Abdul Hakim. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya Syekh Abdul Hakim. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya Syekh Abdul Hakim.
3: Syekhnya mau pulang. Dah, biar saja.
0: Alhamdulillah Syekh kita ini begitu senang dengan antum-antum sekalian. Syekhnya akan mau berbagi hadiah dengan antum. Allah yubarik fikum. Khalas, tayo. Tayo. Allah yubarik fikum. Tayo. Ah. Masya Allah. Ya. Ini dari sini. Ya, bilang apa? Ini siapa sih? Ya, bilang jasa karyawan. Alhamdulillah Syekh begitu senang dengan kalian semua, sampai-sampai Syekh mau membagikan hadiah. Di tahun-tahun sebelumnya, Daurah Al-Muzani yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, suasana seperti ini, alhamdulillah baru hadir di Daurah Al-Muzani yang kelima. Bersama antum sekalian, adik-adik, Madrasah Tarbiyatul Ulad, Mahad Minhajul Ashab Jember, Allah yubarik fikum, Syekh begitu senang dan bahagia sekali, Syekh Abdul Hakim memberikan hadiah kepada kalian semuanya. Baik adik-adik yang hadir atau datang dari Umbul Sari, begitu antum sekalian yang tinggal atau bermukim di Jember. Suatu kebahagiaan kita di hari ini, Syekh membagikan hadiah per orang dari semua hadirin, dari peserta yang mengikuti liqa di pagi hari ini. Anak-anak sekalian yang kita sayangi semuanya, alhamdulillah kalian ucapkan jazakumullah khairan. Alhamdulillah hadiahnya ini begitu banyak. Sudah dipersiapkan oleh panitia dan semoga berbahagia. Taib, asyallah. Ucapkan jazakumullah khairan. Ya, taib. Masya Allah hadiahnya dari Syekh ini begitu banyak ini. Bilang apa kalian? Bilang apa?
4: Jazakallah khairan ya Syekh.
0: Keras lagi.
4: Jazakallah khairan Syekh.
0: Oh Masya Allah jazakallah khairan ya Syekh. Bilang apa anak Saleh? Ya.
4: Jazakallah khairan.
0: Bilang apa sama Syekhnya? Alhamdulillah dinikmati tati musholihat. Masyaallah. Allah yubarik fiki. Jazakallahu khairan. Hayyakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ahlan wa sahlan wa marhaban ya Syekh. Ayo mulai. Ahlan terus orangnya. Ayo ikut. Ayo coba Syekhnya minta. Syekhnya minta. Ahlan.
4: Ahlan wa sahlan wa marhaban ya Syekh.

Bisa aku heran. Allah yubarik bikum ya syekh. Hayyakumullah. Baik, adik-adik sekalian, karena acara kita sudah selesai, tafadhalu bisa pulang ke rumah masing-masing. Yang mau mengambil MBG, tafadhalu bisa mengambil di MTP ya. Ya sudah, kalian boleh pulang ke rumah masing-masing. Tenang, nggak boleh berlari di masjid. Tenang, pelan berjalan. Hati-hati, yang rumahnya dekat langsung pulang ke rumah masing-masing. Yang ada jemputannya, kalian gak boleh kemana-mana dulu ya, tunggu jemputannya. Ya, yang ada jemputannya, tunggu jemputannya di masjid. Yang rumahnya Mahat 1, Sumber Salak, bisa langsung pulang. Jangan lupa MBG-nya bisa diambil di MTP. Ustaz ulangi lagi, MBG-nya diambil di MTP. Barakallahu fikum.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis riwayat.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan. Hadis

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan.

Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis riwayat.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan.